Rincian jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugasan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.

Selamat pagi, masih menemani Anda pagi ini dengan lagu-lagu hiburan pagi sambil beraktivitas di Senin pagi. Mudah-mudahan aktivitas juga lancar di pagi ini, meskipun cuaca mungkin mengganggu perjalanan Anda dan aktivitas. Dan saya berharap bahwa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan pasti semangat menjalani aktivitasnya. Hiburan lagu yang pasti yang dapat terus hadir bersama Anda, dan berbagai informasi akan terus menemani Anda di kanal inspirasi.

Hidup Anda jangan mengeluh. Jangan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

berharap pastinya dengan lagu liburan di Senin pagi ini masih saja menemani segala aktivitasnya dan sambil menikmati suasana paginya. Dan kita memang cukup bersyukur ya, tidak seperti tadi subuh cuacanya sedikit ya terhambat bahkan hujan ya, tapi kita bersyukur sejauh ini cuacanya sudah mulai membaik sehingga perjalanan juga kita bisa laksanakan dengan baik. Dengan info-info menarik akan menemani Anda. Ini satu kabar baik bagi dunia pendidikan, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Muti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Jadi tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan, kata Muti. Dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening baru atau ke rekening guru ya. Nah, dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Muti menegaskan peran kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Nah, pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugas.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagi amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat.

sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk meluapkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Anda adalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada diri Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi buat Anda pendengar, jumpa kembali di program Halo RRI di edisi hari ini, hari Senin 15 Juli 2026. Senang sekali bisa bersama Anda di program Halo RRI. Seperti biasa nanti Anda bisa berinteraksi dengan kami di 0811-2520-962 dan berbagai informasi yang mungkin saja Anda bisa sampaikan, baik itu keluhan irigasi, kemudian pembangunan lain, infrastruktur jalan jembatan maupun PLN atau arus listrik yang mungkin saja di tempat Anda belum teraliri pastinya. Jadi saatnya di Halo RRI Anda bisa bersuara, menyampaikan aspirasi Anda, dan kami akan buka line telepon untuk Anda di pagi ini. Sembari itu akan mengisi pagi Anda selingan-selingan lagu pagi.